0: kuchavariwa Resan serekele makata Yo, kona majisi akipa Resan serekele makata
1: Awe
0: Kona majavariwa Resan serekele makata Yo, kona majisi akipa Resan